0: You're listening to Diversity World Radio Show on CJUC 92.5, The Juice.
1: Afrikana mane se hlamolelo wa dithota ya ka mafa se totsa pelaga tshwa batamo se ra se batatsa se na se koloma.